Rau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rau. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan, informasi menarik, dan tentunya suasana hangat yang siap menemani aktivitas pagi Anda hingga siang nanti ya. Apa kabarnya Anda di hari Kamis yang penuh semangat ini? Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan hati selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Dan buat rekan Rau yang sedang di perjalanan, di rumah, di kantor, ataupun di mana saja berada ya, tetap stay tune di 105 Rau FM, your lifestyle.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, menjadi buta tidak lantas menjadi alasan bagi Abdullah bin Ummi Makhtum untuk mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar yang budiman, pada kesempatan baik ini insyaallah kita akan mengambil banyak pelajaran serta hikmah dari biografi sahabat Abdullah bin Ummi Makhtum radhiyallahu an. Nah, baik pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, Abdullah bin Ummi Makhtum radhiyallahu an adalah seorang sahabat buta yang tidak pernah mengemis kasihan atas matanya yang telah buta sejak kecil. Keterbatasan yang dimilikinya hanya menambah keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla dan kesetiaannya dalam Islam. Dia tetap berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, menghafalkan Al-Quran dan hadis, bahkan berjihad fisabilillah. Tak ayal pendengar, Allah Azza wa Jalla memuliakannya, bahkan dua surat Al-Quran secara istimewa turun atas peristiwa yang terjadi kepadanya. Pendengar yang budiman, setiap menjelang waktu fajar, Abdullah bin Ummi Makhtum keluar rumah dan bergegas ke masjid. Tak ada yang mampu menghalanginya. Ia akan bertopang pada tongkat atau bersandar pada lengan salah seorang kaum muslimin. Bahkan pendengar, bila cara terakhir yang bisa dilakukannya untuk sampai ke masjid adalah dengan merangkak, maka Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an tak akan ragu untuk melakukannya. Pernah pula suatu kali di tengah jalan kakinya tersandung batu hingga akhirnya mengeluarkan darah. Tetapi tekadnya telah bulat dan ia tetap melaksanakan sholat berjamaah pergi ke masjid tanpa memperdulikan luka di kakinya. Mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an terkenal peka dengan waktu. Ia bisa mengetahui waktu sholat dengan sangat tepat. Nah, atas keistimewaan tersebut, ia dipercaya untuk mengumandangkan azan bila Bilal ibnu Rabah radhiyallahu an berhalangan. Bahkan saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga jamaah ataupun rombongannya hijrah ke Madinah, Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an bertanggung jawab atas hal yang sama di Mekah untuk memastikan kaum Quraisy tegak telinganya mendengarkan perintah sholat. Ketekunannya untuk sholat di masjid membuat iblis tak rela. Sehingga pada suatu subuh ia pernah bertemu dengan salah seorang pemuda yang menuntunnya ke masjid selama berhari-hari. Tetapi ketika Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an hendak berterima kasih dengan mendoakannya, si pemuda ini menolaknya. Sang pemuda itu berkata, "Apa untungnya bagi Anda mengetahui namaku? Dan aku tak mau engkau doakan." Kemudian pendengar, Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an berkata kepada pemuda tersebut, "Jika demikian, cukuplah sampai di sini saja engkau membantuku. Aku tak mau engkau menolongku lagi, sebab engkau tak mau didoakan." Nah, maka sang pemuda ini pun akhirnya mengenalkan dirinya. "Wahai Ibnu Ummi Makhtum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis." Lalu Ibnu Ummi Makhtum bertanya lagi, "Mengapa engkau menolongku dan selalu mengantarkanku ke masjid? Bukankah engkau semestinya mencegahku untuk ke masjid?" Sang pemuda itu kemudian membuka rahasianya. Ia mengatakan bahwa, "Wahai Ibnu Ummi Makhtum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau terjatuh? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi. Sebab karena engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuhnya. Aku takut kalau engkau jatuh lagi, Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosamu yang separuhnya lagi. Sehingga terhapuslah dosa-dosamu secara keseluruhan. Maka sia-sialah kami menggodamu selama ini." Nah, pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an tak hanya taat melaksanakan sholat, tetapi beliau juga rajin menghafalkan Al-Quran. Beliau adalah di antara sahabat Nabi yang paling banyak menghafalkan Al-Quran, dan beliau sangat rajin mendatangi majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyimak setiap surat yang diturunkan Allah kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tak hanya sekali, dua kali ia meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sebuah surat ataupun firman Allah yang baru saja diterimanya agar Abdullah bin Ummi Makhdum radhiyallahu an dapat benar-benar menghafalkannya. Akan tetapi pendengar, sikap rewelnya ini tak pernah sekalipun membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesal. Hingga suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang gencar-gencarnya berdakwah kepada para pemuka Quraisy, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berambisi untuk mengislamkan mereka. Pada hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pertemuan dengan Utsbah bin Rabi'ah, saudara kandung Syaibah bin Rabi'ah, yaitu Amr bin Hisham atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Jahal, dan juga Walid bin Mughirah atau ayahnya Khalid bin Walid radhiyallahu an. Nah, di tengah pertemuan tersebut, Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berdakwah dengan para pembesar Quraisy tersebut. Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku ayat yang diajarkan oleh Allah kepadamu." Akan tetapi kali ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru memalingkan wajahnya dari sahabatnya yang buta tersebut, dan Allah Azza wa Jalla lalu mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya surat Abasa sebanyak 16 ayat secara langsung kepada beliau. Nah, sejak saat itulah pendengar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan sejumlah posisi penting untuk diduduki oleh Abdullah bin Ummi Makhdum radhiyallahu an. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi berperang, berjihad fisabilillah, sekitar 10 kali beliau meminta Ibnu Ummi Makhdum radhiyallahu an untuk menggantikannya menjadi pemimpin kota Madinah tatkala itu. Kemudian mendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada. Kecintaan Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an akan Islam tak sampai di sana saja. Satu hal yang begitu diinginkannya adalah bisa berjihad fi sabilillah. Ia tidak peduli dirinya adalah seorang yang buta. Ia bahkan percaya bahwa dirinya bisa bermanfaat dalam medan peperangan. Akan tetapi kesempatan untuk membuktikan hal tersebut tidak juga ia dapatkan. Setelah perang Badar, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan status para mujahidin dan menyindir mereka yang tidak ikut berperang. Dengan firman-Nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, yang artinya tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk atau tidak turut berperang dengan orang yang berperang. Nah, Abdullah ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an merespon surat tersebut dengan berdoa kepada Allah, "Ya Rabbku, Engkau memberikan ujian seperti ini. Bagaimana saya dapat berbuat ataupun berjihad?" Ia menyatakan keinginannya yang besar untuk berjihad, akan tetapi karena keterbatasan yang dimilikinya tak memungkinkan ia melakukan jihad fisabilillah. Maka tidak menunggu lama, akhirnya Allah Azza wa Jalla menjawab apa yang didoakan oleh Abdullah bin Ummi Makhtum radhiyallahu an lewat turunnya surat An-Nisa ayat yang ke-95, di mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mereka yang memiliki keterbatasan fisik diberikan keringanan untuk tidak ikut berperang atau berjihad fisabilillah. Masya Allah, kedekatan yang sangat karib, yang sangat dekat sekali antara Abdullah bin Ummi Makhtum radhiyallahu an dengan Rabbnya, dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, dari kisah ini pula kita bisa melihat bahwa keteguhan Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an dalam menjalankan ajaran agama Islam ternyata mampu menggugah langit. Para malaikat pun memuji keteguhan Ibnu Ummi Makhtum radhiyallahu an. Selanjutnya pendengar, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an juga turut menuturkan bahwa pada suatu hari malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu ada Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril alaihi salam bertanya, "Sejak kapan engkau tidak dapat melihat?" Yang kemudian dijawab oleh Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an, "Sejak masa kanak-kanak." Lalu Jibril alaihi salam berkata, "Allah azza wa jalla berfirman, apabila aku mengambil indera penglihatan hambaku, tiada imbalan baginya selain surga." Nah, atas kalimat Jibril ini pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan selamat kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an dengan mengatakan, "Engkau telah mendapatkan berita gembira masuk surga langsung dari malaikat Jibril alaihi salam." Dan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpainya pendengar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengucapkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, "Selamat datang wahai orang yang dititipkan Tuhanku untuk diperlakukan dengan baik." Insyaallah. Nah, mudah-mudahan pendengar, sekilas ataupun sedikit biografi dari sahabat mulia Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, khususnya yang masih memiliki penglihatan, untuk terus bersemangat dalam menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub dan juga mentaati Allah azza wa jalla. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

mengedukasi, apabila kita melihat peta dunia dari ruang angkasa, akan terlihat jelas pola-pola daratan berbentuk benua maupun kepulauan dan perairan. Namun pernahkah Anda bayangkan sebuah pola terumbu karang dapat terlihat jelas dari ruang angkasa? Iya, hal ini benar-benar nyata ada di negara Australia. Sekumpulan terumbu karang bernama The Great Barrier Reef membentang sekitar 2.000 km di Laut Koral, lepas pantai Queensland, mulai dari kota daratan Port Douglas sampai Bundaberg. Dan hari ini, tanggal 11 Juni di tahun 1770, Kapten James Cook, seorang penjelajah dan navigator dari Inggris, menemukan The Great Barrier Reef tersebut.

0: Insan edukasi, Kapten James Cook menemukan The Great Barrier Reef secara tidak sengaja dalam perjalanan kapal Endeavour yang dimulai pada tahun 1768. Endeavour adalah pelayaran ekspedisi ilmiah penting yang diharapkan mampu melakukan revolusi ilmu astronomi serta meningkatkan metode navigasi Royal Navy. Salah satu tujuan Endeavour adalah merekam peristiwa langka saat planet Venus melintasi matahari pada tahun 1769. Pada waktu itu, fenomena ini hanya terlihat jelas di tempat-tempat tertentu dan digunakan untuk mengukur jarak matahari ke bumi. Insan edukasi, pada tanggal 13 Juli 1769, pelayaran kapal Endeavour kemudian berlanjut ke lintang 40 derajat selatan menuju tempat yang diduga terdapat benua baru. Akhirnya mereka menemukan Selandia Baru. Setelah itu, tim ekspedisi Endeavour kemudian memetakan pantai timur Australia. Pada bulan Juni 1770, kapal Endeavour mengalami kerusakan dan hampir tenggelam. Saat itulah, secara tidak sengaja, Kapten James Cook menemukan kumpulan terumbu karang besar di lepas pantai Queensland tersebut, yaitu The Great Barrier Reef. Kemudian perjalanan mereka berlanjut hingga ke Jakarta, Tahiti, Selandia Baru, Pasca Island, Tonga, Hebrida Baru, dan Kepulauan Marquesa. Hingga James Cook kemudian mendapatkan julukan navigator pertama di Eropa dari House of Lords. Insan edukasi, ketekunan, usaha keras, dan keteguhan hati mampu membawa seseorang meraih mimpinya. Semoga menginspirasi.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle. Double shot.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kecamatan Sipirok. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu menghadiri sosialisasi pertanian bersama masyarakat Kecamatan Sipirok yang digelar di Aula Kantor Camat Sipirok pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Tapsel dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana banjir dan longsor pada November 2025 lalu. Dalam arahannya, Bupati Gus Irawan mengajak masyarakat untuk bangkit dari dampak bencana melalui berbagai program pemulihan ekonomi yang telah diperjuangkan pemerintah Kabupaten Tapsel bersama pemerintah provinsi dan pusat. Beliau menjelaskan bahwa bencana yang terjadi pada 25 November 2025 tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat, khususnya sektor pertanian. Beliau mengatakan, kita bersyukur pemerintah pusat memberikan perhatian besar kepada Tapsel sebagai daerah terdampak bencana. Salah satunya melalui program kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga 0% yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memulihkan usaha pertanian, peternakan maupun usaha produktif lainnya. Bupati menegaskan bahwa pemulihan ekonomi tidak harus selalu dilakukan dengan kembali ke pola usaha lama. Bagi lahan pertanian yang mengalami kerusakan berat akibat banjir dan tertimbun pasir atau batu, masyarakat dapat mengalihkan usaha ke sektor yang lebih memungkinkan seperti budidaya jagung, peternakan ayam petelur, perikanan maupun usaha produktif lainnya. Gus Irawan juga mengungkapkan bahwa Pemkab Tapsel tengah membangun pola pertanian terintegrasi dengan peternakan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan perusahaan pakan ternak untuk memastikan ketersediaan pasar hasil produksi jagung petani. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian Tapsel Muhammad Taufik Batubara mengatakan bahwa berbagai program intervensi pemerintah telah mulai dilaksanakan di wilayah Sipirok, termasuk program optimasi lahan yang diperjuangkan langsung oleh Bupati Gus Irawan ke Kementerian Pertanian. Kepala Cabang Bank Sumatera Utara Sipirok, Ade Irma Hakim Nasution menegaskan komitmen Bank Sumatera Utara untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat melalui berbagai produk pembiayaan, termasuk KUR jagung dan KUR umum, dengan bunga 0% bagi masyarakat terdampak bencana. Sementara itu, Camat Sipirok Saharudin Perwira menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati beserta jajaran yang memberikan motivasi sekaligus solusi nyata bagi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat Sipirok semakin memahami berbagai peluang program pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mewujudkan Tapsel untuk bangkit lebih cepat dan pulih lebih kuat pasca bencana. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Eda, adong gak butuh motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, san pekan baru berangkat nak.
3: Adong Eda, langganan mai midai anggut tu pekan baru.
2: Aha mai Eda,
3: Mandiri Taksi Eda, adong tu pekan baru san nari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

Ya Tuhan, oh, apakah benar mereka itu anakku? Oh, ya Tuhan, kalau mereka itu benar anakku, apakah mereka benar-benar telah durhaka padaku, ibunya? Oh, Tuhan, jika benar mereka anak-anakku yang aku susui ketika mereka masih bayi, timpakanlah bala bencana atas mereka yang telah durhaka.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Pulau Belumba. Pada zaman dahulu, di pinggiran Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah, hiduplah seorang janda miskin dengan dua anak laki-lakinya. Mereka mendapatkan makan sehari-hari dengan menjual kayu bakar dari hutan. Dari tahun ke tahun, mereka menjalani kehidupan semacam itu, hingga kedua anak itu tumbuh menjadi dewasa. Hingga suatu hari,
1: "Ibu, maafkan kami. Aku dan adikku harus pergi meninggalkan ibu di sini."
2: "Berat rasanya ibu melepas kalian anak-anakku."
1: "Tak apa, ibu. Kami pergi agar hidup kita lebih baik. Ibu, peliharalah 2 jantan ini untuk teman pelepas rindu."
0: Bertahun-tahun anak-anak itu pergi dan tak ada kabar. Dan janda miskin itu pun kian renta. Hingga suatu hari, ia mendengar bahwa kedua anaknya telah kembali ke kampung halamannya dengan menumpang 2 kapal megah yang datang beriringan. Mereka telah kaya dan punya istri cantik jelita. Maka dengan tertatih-tatih, ia naik ke kapal-kapal itu sambil membawa ubi rebus dan 2 ekor ayam jantan peliharaannya. Sayang, kedua anak yang sudah sukses itu tak mau mengakui ibunya yang miskin dan tua. Betapa sakit hatinya.
3: "Ya Tuhan, apakah benar mereka itu anakku? Ya Tuhan, kalau mereka itu benar anakku, apakah mereka benar-benar telah durhaka padaku, ibunya? Oh, Tuhan, jika benar mereka anak-anakku yang aku susui ketika mereka masih bayi, timpakanlah bala bencana atas mereka yang telah durhaka."
0: Tidak lama setelah ibu itu mengucapkan kata-katanya yang terakhir, tiba-tiba datang angin yang memutar dan menerpa 2 kapal yang ditumpangi anak-anaknya. Kedua kapal itu miring, lalu terangkat ke atas dan tenggelam. Tidak seorang pun selamat. Kutukan Tuhan telah berlaku atas mereka. Beberapa tahun kemudian, muncullah 2 pulau yang bentuknya menyerupai kapal yang sedang berlomba beriringan. Kedua pulau itu berada di tengah Sungai Kapuas, dekat Kota Sanggau dan Kota Tayan, Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, kedua pulau itu oleh penduduk dinamakan Pulau Belumba atau Pulau Berlomba. Lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Telah Anda dengarkan

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rao, sesaat lagi kita akan mendengarkan talk show atau relay special ya, bersama Female Radio 97,9 FM yang akan membahas berbagai inspirasi dan informasi menarik seputar perempuan, keluarga, dan pengembangan diri. Dan dalam perbincangan kali ini, narasumber yang kita hadirkan adalah Ibu Indriati yang akan berbagi wawasan serta pengalaman yang tentunya dapat menjadi inspirasi bagi para pendengar, khususnya kaum perempuan ya. Jadi tetap stay tune di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi perbincangan menarik bersama Female Radio 97,9 FM akan segera hadir menemani ruang dengar Anda.

0: misalnya apa namanya di usia setelah pensiun gitu ya, biasanya ada perhitungan-perhitungan yang berbeda gitu. Nah, kalau tipsnya dari Ibu sendiri seperti apa, Bu?
1: Alhamdulillah, kebetulan Bapak tuh ada pensiunnya gitu ya, Mbak. Jadi selama ini kita jalan-jalan gitu menggunakan dana dari apa?
0: Dari tabungan
1: Kemudian
0: dan
1: ada

0: kita harus berdebat atau apa gitu kok menurut saya gitu.
1: Gitu ya. Aduh, ini inspiratif ya banget, Bu. Kalau misalnya kita pengen cerita ibu nih, kita lihat update-nya, itu di-share. Juga nggak sih di sosial media?
0: Iya, di Raw TV. ID.
1: Oke, jadi tinggal buka aja Raw TV ID. Di Instagram tuh ya?
0: Instagram ada, YouTube kita juga ada.
1: Ada
0: TikTok
1: juga,
0: juga ada,
1: TikTok juga ada, lengkap deh pokoknya ya. Jadi kalau penasaran melihat perjalanannya, kita bisa intip di sana. Akan dimulai dan ceritanya plannya mau sampai kapan nih, Bu?
0: Rencananya kita berangkat tuh tanggal 4 Juli.
1: Oke.
0: Juli ya, bulan depan ya. Ya diperkirakan lebih kurang kurang 10 bulan kali ya.
1: Mantap sekali. Oke, kalau begitu siap-siap ya Bu, kita akan ikutin. Tapi ngikutinnya digital aja. Terima kasih buat waktu.

waktunya Bu Indri. Salam untuk Bapak dan semoga perjalanannya lancar, bisa terus menginspirasi banyak orang. Untuk juga bisa mewujudkan mimpi, tidak peduli umur berapapun. Terima kasih Bu Indri, sehat selalu.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagal son Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program.

beasiswa Bank Sumut Syariah, beasiswa Basnas, beasiswa BLU Tahfiz, dan beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui bmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumper Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas, berintegritas.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung Kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan roh, tepat di formasi pukul 10 di menit ke-12 ini ya. Hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, seperti biasa Li akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada ya. Pastinya bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Boleh langsung menghubungi ke nomor 0822 9999 6105, dari via chat WhatsApp dan juga dari via SMS ya. Oke, dari via chat WhatsApp dari Bang Wijaya ini minta diputarkan lagu Only You. Tertitip salam untuk kru Raw FM yang cantik dan ramah. Waduh, tapi ini Only You-nya dari siapa ini Bang Wijaya ya? Oke, ini dia pilihkan dari Zebravio ya, Only You. Oke, ditunggu lagunya. Dari via telepon kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Pagi Raw FM. Assalamualaikum Lia.
0: Waalaikumsalam Bang, gimana kabar ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat. Lia sehat.
0: Alhamdulillah baik Bang. Dan di pagi hari ini Bang Syahrul ya, penelpon perdana ya. Mau dengerin lagu apa nih Bang?
1: Dari Wali, Yang.
0: Yang dari Wali. Oke Bang, lagunya ada, mau disalam lagi?
1: Salamnya buat dia dan semua yang lagi dengar aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, dari via telepon dari Amang Baru Bayu Juntak di Batu Nadua. Halo Amang Baru, request pagi bersama Raya FM.
2: Halo, request pagi bersama Raya FM, bersama
0: Lia
2: si cantik jelita.
0: Cantik jelita, aduh. Amang Baru, gimana kabar ini?
2: Kabarnya sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Oke, mau dengerin lagu apa ini, Bang Baru?
2: Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri dari siapa ini?
2: Maksudnya ingin berdua sama perumahan.
0: Tak Ingin Sendiri dari siapa ini, Bang Baru?
2: Dari Eri Perintang.
0: Eri Perintang. Oke, Bang Baru, lagunya ada. Mau disalam lagi?
2: Ya, salam-salamnya buat kita berdua aja lepas rumah. Tapi Amang Bur gak mau ingin sendiri, lepas rumah aja.
0: Boleh Amang Bur. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Amang Bur, nanti dia putarkan ya. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revom.
3: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Ricardo.
3: Kabar,
0: alhamdulillah baik. Ahi. Kenapa Bang?
3: Sudah sarapan?
0: Belum.
3: Belum.
0: Iya. Sibuk sekali di sini. Sampai sarapan belum di apa ya Bang ya, belum sempat. Bang Ricardo, gimana kabar ini?
3: Alhamdulillah
0: sehat ya. Kenapa Bang?
3: Baik-baik saya.
0: Oke deh, mau dengerin lagu apa ini pagi hari ini?
3: Lagu apa ya?
0: Lagu apa nih?
3: Jiwa Yang Bersedih.
0: Jiwa Yang Bersedih, waduh. Pagi-pagi udah bersedih aja nih.
3: Enggak, maksudnya orang lain.
0: Iya deh, ada, kita mah bahagia kan ya Bang ya. Mau dititip salam ya lagi Bang ini?
3: Ada.
0: Ada lagunya dari Gea Indrawari.
3: Siapa?
0: Gea Indrawari.
3: Yang seketik itu.
0: Kenapa Bang?
3: Salah ketik.
0: Salah ketik?
3: Iya.
0: Kan judulnya tadi Jiwa Yang Bersedih ya?
3: Enggak, Indrawari ya maksudnya.
0: Oh, aduh, penyanyinya. Entah siapa Bang yang download lagu di sini.
3: Marganya Gia kok di depan?
0: Oh iya ya, entahlah Bang, entahlah.
3: Lia Nasution, bukan Nasution Lia.
0: Iya, aduh, oke deh, salah di aku deh. Mau salam lagi Bang ini?
3: Salamnya buat semua yang lagi denger aja dah.
0: Oke deh.
3: Fakti Lia yang
0: Fakti, amin.
3: Oke, syukran, assalamualaikum.
0: Oke Bang, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, dari via telepon kita sapa lagi. Oke, untuk Mama Hikmah boleh dicoba-coba. Oke. Halo, request pagi bersama Revom.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mamaku. Good morning, mama.
4: Masih di situ lagi kau, depannya inangku.
0: Iya dong, mama. Mau kemana lagi, Li?
4: Oh, iyalah.
0: Iyalah, di sini aja dulu ya, Mah, ya.
4: Ya, datang aja ke sini main-mainnya.
0: Kenapa, Ma?
4: datang aja ke sini.
0: Oh boleh, dia sendiri.
4: Gak ada kawanmu ya, kacian.
0: Kacian deh aku. Mamaku gimana kabar ini?
4: Alhamdulillah, kita selalu baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini pagi hari ini?
4: Lagu apa ini?
0: Pop Indo, Pop Manca.
4: Oh iya, kuasa mula dari BCL.
0: Kuasamu seperti biasa, mamaku.
4: Iya, seperti biasa, lagu kesayangan.
0: Iya deh, mau dikirim salam lagi nih, mana punya?
4: Salamnya spesialnya buat Lia. Buat lagi yang dengar aja lah, Lia.
0: Oke deh.
4: Oke, makasih ya, Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mamaku. Ditunggu lagunya. Dilihat putarkan ya, seperti biasa. Masih dari via telepon dari Kak Damayanti ini, kita sapa-sapa dulu. Halo, request pagi bersama Raw FM.
5: Halo, request bersama Raw FM, Lia.
0: Halo kakakku, gimana kabar ini?
5: Alhamdulillah sehat, kantongnya kurang sehat.
0: Kantongnya kurang sehat, Lia juga ini. Oke kakakku, mau dengerin lagu apa ini?
5: Lagu Asmara dari... apa itu?
0: Asmara dari siapa nih?
5: Dari...
0: ini banyak
5: yang nah, papi itu siapa nya?
0: Dari
5: Setia.
0: Ah, Setia Ben.
5: Iya.
0: Oke, okay, mau udah salam lagi kak lagunya.
5: Buat kita berdoa aja lah ya.
0: Oke okay, deh kakakku, ditunggu lagunya, nanti dia putarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, kakakku, ditunggu lagunya, nanti dia putarkan ya. Asmara dari ST12 ya. Kita beralih dulu ke via chat WhatsApp. Ini dari Mama Alfarizi, minta diputarkan lagu Kicau Mania. Kirim salam untuk yang lagi mendengarkan saja. Oke mamaku, ditunggu lagunya, nanti gak putarkan ya. Aku sebelum lanjut ke lagu, ini kita sapa lagi dari via SMS ya. Dari Mama Cantika ini minta diputarkan lagu Orang Yang Sama dari Virgo, katanya. Salam-salamnya untuk yang mendengarkan saja dan juga yang bertugas. Oke, ditunggu lagunya, nanti dia putarkan ya. Oke, satu lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revom.
6: Request pagi bersama Revom, dengan siapa di mana?
0: Siapa di mana ini? Kok suaranya beda ya?
6: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Ah, belum ditanya kabar, masih ditanya siapa ini? Ini Bang Noah ya?
6: Apa kabar dirimu?
0: Oh, alhamdulillah baik Bang. Ini gimana kabar tadi?
6: Kalau ya, kabar baik, ya. Baik dan semuanya duitnya.
0: Ah, tadi juga masalah duit. Ini juga masalah duit. Oke Bang, mau dengerin lagu apa ini?
6: Lebih dari siapapun.
0: Lebih dari siapapun. Dari siapa nih?
6: Andra and the Backbone. Andra and
0: the Backbone. Oke deh, maru salam lagi Bang ini.
6: Salam lah buat yang lagi kere-kere punya duit.
0: Ternyata Lia juga ya.
6: Jangan boros.
0: Jangan boros, betul ya.
6: Jangan corona.
0: Ah.
6: Makasih.
0: Oke Bang, ditunggu lagunya. Hai. Yoi. Oke Bang, lah ditunggu lagunya, nanti dia putarkan ya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu ya. Nanti dia kembali lagi di segmen kedua untuk mencakar requestan dari via chat WhatsApp, SMS maupun nanti dari via telepon. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 RFM Your Lifestyle.
7: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music.
8: 105 RFM.

0: dan legging serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
1: Ayo, segera kunjungi toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garamnya sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dea? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Eda, adong gak butuh home motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, san pekan baru berangkat na.
4: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu pekan baru.
3: Aha mai Eda,
4: mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru san nari berangkat borngin, marhai es malak Eda.
5: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
6: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas. Your systems are offline.
7: 105 FM. Wow.

0: Kita bacakan dari via chat atau WhatsApp dulu. Ada dari Najwa ini minta diputarin lagu Taguling-guling. Salam-salamnya untuk pendengar aja kak katanya. Oke, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Masih dari via chat atau WhatsApp dari Ade ini minta diputarkan lagu yang judulnya Separuh Nafas dari Dewa 19. Salam-salamnya untuk pendengar aja kak. Oke deh, siap, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Oke, masih dari via chat atau WhatsApp ini minta diputarin lagu yang judulnya Sesi Potret. Salam-salamnya buat yang lagi dengerin aja. Oke deh, ditunggu lagunya nanti Lia putarkan ya. Oke, dari via chat atau WhatsApp ini minta diputarkan lagu Cinta Tak Pernah Rapuh dari Mitra. Salam-salamnya buat kamu aja. Oke deh, siap, ditunggu lagunya ya. Kita beralih dulu ke via SMS ini minta diputar, ada yang minta diputarin lagu Perfect dari Ed Sheeran, katanya ini tanpa nama ya. Salam-salamnya katanya untuk yang bertugas dan yang lagi mendengarkan saja. Oke, ditunggu lagunya. Dan di sini Lia masih menanti ya hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi ubege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik.

0: dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan-rekan, tak terasa kebersamaan kita dari pagi sampai siang hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Dan itu artinya tugas Lia sudah selesai di hari ini. Namun jangan khawatir karena nanti bakalan ada lagi program yang tak kalah menarik ya, dan juga dengan RG-RG yang tak kalah kece tentunya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan sudah merequest lagu kesayangannya dan juga titip-titip salamnya ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan sebagian wilayah Sumatera Utara berpotensi diguyur hujan pada Kamis 11 Juni 2026. Intensitas hujan yang terjadi bervariasi mulai dari ringan hingga lebat. Perkirawan BMKG wilayah 1 Putri Diana mengatakan, waspadai hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pesisir timur, pegunungan, lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis berupa banjir dan longsor. Pada Kamis pagi, sejumlah wilayah di Sumatera Utara berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan di antaranya Asahan, Labuhan Batu Utara, Tanjung Balai, Labuhan Batu dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat hampir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan dengan intensitas lebat disertai petir dapat terjadi di Serdang Bedagai, Simalungun, Batubara dan sekitarnya. Sementara pada malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu dan sekitarnya. Pada dini hari hujan ringan diprediksi mengguyur Serdang Bedagai, Langkat, Batubara, Gili Serdang, Labuhan Batu dan sekitarnya. Suhu udara rata-rata 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 73 hingga 93%. Angin berhembus dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 4 sampai 8 km per jam. Demikian kilas utama daerah hari ini disajikan dari laman metrotvnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

105 FM. Rekan Rau pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo sampai emping memang lezat, tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Rau, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan, karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'."
1: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
2: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
1: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: Mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
1: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
2: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, "Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa." Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amat tong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Radio station in Padang Sidempuan,

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya, semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

0: nanti. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Rekan Rao, siapa di sini yang enggak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

0: pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas, berintegritas.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2 GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Raw, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket mar bagas ma burta. Betul deh kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Keda, adong naboto homotor tu pagkambaro barangkat borngin. Got mulak bo sucok tu Bandung, santa kambaro barangkat na.
1: Adong Eda, langganan na miday ang gutupukan baru.
0: Aha may Eda?
1: Mandiri taksi Eda, adong tupukan baru sanari barangkat borngin, marhay es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

Kembali lagi di 105 Raw FM ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Laila pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Padang Sidempuan.

0: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan Raw, kita sudah memasuki ke program Ketabo Tusidimpuan, Ketabo Raw FM, Ketabo Ketabo dari formasi pukul jam 14 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Laila menemani ruang dengar kamu. Seperti biasa, di program ini hanya ada lagu Batak dan juga Tapsel. Jadi rekan-rekan yang ingin merequest lagu kesayangannya bisa langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon ya. Oke rekan-rekan, kita sapa dulu ya perdana menelpon kita. Halo, Ketabo Tusidimpuan.
1: Ketabo Turau FM.
0: Ketabo Ketabo, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Ika di Tarutung Baru.
0: Halo Mama Ika, gimana kabarnya?
1: Oh, dengan Laila.
0: Lagu apa,
1: boleh kita request lagu?
0: Boleh, di lagu Batak dan juga Tapsel.
1: Aku mau request lagu Batak lah dulu ya.
0: Boleh, yang judulnya apa, Mama?
1: Hacitna Pengangguran.
0: Bentar ya, kita cek dulu, Mama.
1: Tapi lupa aku, entah dari siapa, enggak tahu aku.
0: Hacit. Bentar ya, Ma, kita cek dulu. Ada Mama ini.
1: Dari siapa?
0: Dari Batak Cover Asia, dari trio Satahi.
1: Trio Satahi.
0: Iya, trio Satahi. Oh. Iya Mama.
1: Itu pun boleh lah.
0: Oke Mama, salam-salamnya buat siapa ini?
1: Di salam buat Rico. Buat Mama Rizky, buat Mama Ayu, buat Ricardo, buat Opung Bintang, buat semua-semua lah pendengar setia kita Laila.
0: Oke Mama.
1: Makasih, ditunggu lagunya.
0: Iya. Tunggu kembali. Oke Mama, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, aduh. Ini yang menelpon boleh ditelepon balik ya. Ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Rik. Ketabo Tusidimpuan.
1: Ketabo Turam FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ketabo Ketabo. Dengan siapa di mana ini?
1: Mama Berwarahap di Perumnas Pijar Koli.
0: Gimana Mama kabarnya di siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, Ma.
1: Ini dengan siapa ya?
0: Dengan Laila, Mama.
1: Laila ya, selamat malam. Oh, salam kenal.
0: Iya, Mama mau request lagu apa, Mama?
1: Lagu Batak.
0: Boleh, yang judulnya apa?
1: Marbalos do Tamyang ni Dainang.
0: Marbalos do
1: dari The Boys Trio.
0: Oke, ini ada Mama lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Laila, selamat tugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Buat Mama Ika, Mama Rizky Aibtuhul, Mama Rizky Borwarahap.
0: Iya.
1: Buatnya Bapak Bayo Juntak. Buatnya Mama Boru Lubis. Mama Ilham. Buat Edaku di Jalan Damar Boru Sinaga.
0: Iya.
1: Bau dia itu juga, selamat mendengarkan dan semua yang lagi dengar aja lah Laila.
0: Oke Mama, ditunggu lagunya. Oke. Ya Ma. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ini ada lagi dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, kita butuh sedimpuan.
2: Kitabo-kitabo, ada Riko di kota
0: Sibulan. Ya? Dengan Laila ini, Bang.
2: Iya, bagaimana cuaca di kota Sibulan, Kak Laila?
0: Lumayan cerah, Bang. Lumayan cerah.
2: Iya,
0: Iya.
2: Meskipun semuanya matahari lengkap, pasti ada datang di kota Cirebon lah gaya. Gak ada
0: Iya.
2: banyak angka itu. Dingin-dingin numpuk, dingin-dingin tidur.
0: Iya,
2: Ya,
0: Nuk.
2: itu terima kasih aja dan semua yang kita untuk yang belajar. Aku
0: Oke.
2: bisa kompak di edukasi dan bisa kompak. Lagu Matahariku ya.
0: Apa bang lagunya?
2: Matahariku.
0: Mata dari siapa bang kalau boleh tahu itu matahari.
2: Ada.
0: Ada ini bang.
2: Dari siapa?
0: Dari lagu Tapsel ini bang ya.
2: Iya, memang lagu Tapsel ini.
0: Dari Yahya FT
2: Iya
0: City.
2: iya iya oke.
0: Oke.
2: Nah, lagunya di Minggu semuanya semuanya buatnya kakak sekali lagi selamat ulang tahun. Nanti ada dangdutan.
0: Ada bang di jam 5 nanti.
2: Iya, ada lagi top show kan?
0: Ada bang talk show, tapi nanti
2: top.
0: nggak ada di hari
2: Iya, biasanya kan dari hari Kamis sampai hari Selasa sampai Rabu kan?
0: Selasa Rabu sama Jumat talk show-nya itu bang.
2: Top show.
0: Iya.
2: Oh iya lah, boleh jadi sembilan pokoknya pokoknya karena sebelah kita bertemu sampai tuntas tunggu lagunya.
0: Oke
2: kita
0: bang.
2: Buat
0: Kata bu kita bu, ditunggu lagunya ya bang. Nanti Laila putarkan. Oke, buat yang menelpon tadi boleh langsung ditelepon lagi ya. Oke, ini kita bacakan dari via tel. Eh, aduh ini ada lagi ya dari via telepon. Kita sapa dulu. Halo, Kata Batu Sidimpuan.
3: Kata Batu FM.
0: Kata Bo Kata Bo. Dengan siapa di mana ini?
3: Ricardo di Sidimpuan.
0: Gimana bang kabarnya di siang ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga, Bang.
3: Lagi ngapain?
0: Lagi ngapain? Aduh. Lagi dengerin ini, Bang, requestan Abang ini.
3: Oh, gitu.
0: Iya.
3: Kira-kira
0: mau request.
3: Panggoreng.
0: Mau request lagu apa, Bang?
3: Lagu Holongan dari Jen Muntin.
0: Oke, ini ada Bang lagunya, salam-salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya buat Mama Moki Cian.
0: Mama
3: Mika tadi. Semua yang masuk tadi lah.
0: Oke okay, bang
3: ya.
0: Oke
3: okay. Oke okay, thank you.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya bang. Nanti Laila putarkan. Oke okay, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ada Nenek Nisa di Sidingkalang. Haholo mau request lagu Haholongan 2. Salam-salamnya buat pendengar aja. Oke, Nenek nanti Laila putarkan ya lagunya. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Oh, kita sapa dulu ya ini dari via telepon. Halo, kita buat Sidimpuan.
4: Kita buat Turawe M Ali di Laila.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Bang Borkat
0: ya bang. Mau gimana bang kabarnya di siang ini?
4: Ya biasa lah.
0: Biasa? Biasa gimana ini? Alhamdulillah sehat.
4: Ya,
0: mau request lagu apa bang?
4: Lagu Batas lah.
0: Boleh, yang judulnya apa?
4: Dari Trio Bahasa itu Persenduk Bolon Naburju.
0: Boleh diulang bang?
4: Persenduk Bolon Naburju dari Trio Bahasa itu.
0: Oke, Trio
4: Bahasa itu.
0: Oke, ini ada bang lagunya sam-samnya buat siapa ini?
4: Ya, disalamlah sama kawanku yang ngomong ini aja lah.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya bang, nanti Laila putarkan. Oke, kita baca lagi ini dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syah dan Lubis di Band 7. Kita putus Sidimpuan, kita ketabo. Mau request lagu Ringgitu Rupiah di salam-salam buat Bapak Bayo Juntak di Batena 2, Sahrul Regar, Toib di Pijor Calling, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib dan semua pendengar Raw FM terspesialnya yang lagi bertugas. Oke Bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Kita butuh Sidimpuan. Kita bo mau request lagu Ditakoh di toko Homa Rohaki. Salam-salamnya buat Eda Mama Hikma, Mama Dira, Bapak Bayo Juntak di Betuna 2, Sahrul Regar, dan semua pendengar Raw FM, terspesialnya yang lagi bertugas. Oke Kak, ditunggu lagunya ya, nanti Layla putarkan. Assalamualaikum Layla cantik. Aduh, ini dari Opung Rosliani, Rosliana Siregar di Kampung Tobat Gang Amal Ujung. Mau request lagu Tapsel yang judulnya Mur Irit Mur Kikit, penyanyinya Topsi Mamora. Salam-salamnya buat semua pohupu Opung yang paling cantik dan yang paling ganteng, dan buat Layla yang cantik, sama buat semuanya lah yang lagi dengarkan Raw FM. Oke Opung, ditunggu lagunya ya, nanti Layla putarkan. Oke, mungkin rekan-rekan kita kembali ke lagu dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Eda, adong gak butuh motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa kan baru berangkat nak.
3: Adong Eda, langganan mai midai anggut tu pekan baru.
2: Aha mai Eda,
3: mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Singa Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
4: Dan Juhujin 씨가...
5: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
6: Sebel. Please, jangan sekarang.
7: Nih, pakai Simpati aja.
5: Hah? Simpati?
7: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
5: Oh, ini baru nonton.
7: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: Parau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, sekarang kita buka kembali sesi request lagu untuk kalian semua. Jadi yang ingin request lagu favoritnya, langsung saja kirimkan lagu requestan kamu ke nomor 0822-9999-6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon ya. Oke, ini kita bacakan saja langsung dari via chat WhatsApp. Oke, ini ada dari via telepon, kita sapa dulu ya. Halo, kita buat kesimpulan.
1: Halo, kita buat Raiden. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Laila, Bang.
1: Masih sehat?
0: Sehat, alhamdulillah sehat. Abangnya gimana?
1: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar buruk ya? Kabar buruk aja nih, Bang. Kapan nih kabar baiknya?
1: Nggak tahu, kamu.
0: Mau request lagu apa, Bang?
1: Lagu Mona Latumahina, 1000 tahun.
0: Judulnya apa, Bang?
1: 1000 tahun, oh. Mona Latumahina.
0: Oke, ini ada, Bang, lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Boleh dua lagu?
0: Boleh.
1: Satu lagi di Humas Lalingna.
0: Di Homa Salelengna dari Nirwana Trio, Bang.
1: Yoi.
0: Oke, Bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamlah buat Leila. Salam juga buat Ella Sembilu. Makasih.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya ya. Nanti Leila putarkan. Oke. Oke, kita bacakan ya dari via chat WhatsApp. Oke, kita sapa lagi nih dari via telepon. Halo, kita butuh sedimpuan.
1: Kita butuh rawa FM.
0: Ketabo. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Sahrul Laila.
0: Oh, Bang Sahrul ya ini. Gimana, Bang, kabarnya?
1: Kabar baik, Bang, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Bang?
1: Lagu Ingat Winda Sari Rahab.
0: Judulnya apa, Bang?
1: Apa aja yang ada.
0: Siapa, Bang, tadi? Win
1: Winda Sari Harahap. Oh, ini ada Holong Nadi Rohakti.
0: Oke, ini ada, Bang, lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat yang lagi dengar aja lah.
0: Oke, Bang.
1: Ketabo.
0: Ditunggu lagunya, Bang. Nanti Laila putarkan. Oke, kita bacakan aja ini dari via chat WhatsApp ya. Assalamualaikum, Kak. Saya Ikhlas Harahap dari showroom Hino Sihitang. Mau request lagu Tali Panyikotan. Salam-salamnya buat Martin dan Azril. Terima kasih, Kak. Oke, Kak, ditunggu lagunya ya. Nanti Laila putarkan lagunya. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak. Request lagu judulnya Ditakobodat. Dari Sinson. Salam-salamnya buat kakak yang lagi bertugas aja. Oke, Kak, ditunggu lagunya ya. Ini dari via chat WhatsApp lagi. Assalamualaikum, Min. Waalaikumsalam. Ini dari Chen Ean dari Bandung di Batu Nadua Ujung. Mau request lagu Baru Panggaram versi Vanessa Idol. Kirim salamnya untuk dia yang lagi berjuang. Aduh, siapa nih? Oke, ini lagi dari via chat WhatsApp. Aduh, ini sama ya atau gimana nih? Assalamualaikum, Kak, saya Ikhlas Harahap dari showroom Hina Sitang. Mau request lagu Tali Panyikotan. Oke, Bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Ini ada lagi, mau request lagu katanya Nasomarama dari Marina. Salam-salamnya buat semua pendengar Rau FM. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 Rau FM, your lifestyle.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amat tong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
0: Toko aha makelek guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa.

0: 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
1: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Kehidupan manusia tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang Muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:
1: "Al-kayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut, wal-'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani."
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa beramal.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Dan Rau inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara melontarkan anggaran sebesar 1,1 triliun tahun ini guna percepatan program hasil terbaik cepat atau PHTC. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekda Prov Sumatera Utara, Faisal Arifin Nasution mengatakan alokasi anggaran ini dilaksanakan oleh 9 organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Utara bersama perangkat daerah pendamping melalui 141 kegiatan. Beliau menjelaskan pembangunan Sumatera Utara masih tahap awal pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Didominasikan kegiatan fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut beliau, terdapat beberapa program PHTC belum memasuki tahap realisasi, sedangkan program PHTC telah berjalan sesuai tahapan, yakni provinsi sudah direalisasikan dan Jaskop telah memasuki tahap survei pengadaan solar dryer dome. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan komoditas saat panen melimpah guna menjaga kestabilan harga, sehingga petani cabai tidak mengalami kerugian akibat anjloknya harga di pasaran. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

paket jam 10 pagi Armada HIS, dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HIS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sirimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HIS dapat snack dan air mineral. Padang Sirimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HIS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sirimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HIS, Tanto Medan dengan Armada HIS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: What's up? So, this my face? Who is that?
0: Rao. This is...
3: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mau buruta. Betul deh, kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagas on Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
5: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
6: Your systems are offline. 105 FM. Wow.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Ayo, ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek linktree garing recruitment Salesforce C1. Isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerak. Ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa sama-sama menuntut ilmu Islam. Semoga apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang bunuh diri. Pendengar yang budiman, Islam merupakan agama yang sempurna. Dan di antara kesempurnaannya, yaitu Islam sangat menjaga jiwa seorang muslim. Kita dilarang untuk membunuh jiwa atau diri kita sendiri, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Di samping itu, membunuh diri juga merupakan dosa besar yang ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 sampai ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulma fasawfa nuslihi nara." Wakana dzalika 'alallahi yasiro. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dalam ayat ini dapat bermakna larangan membunuh diri sendiri. Bisa pula bermakna larangan membunuh saudara sesama muslim, karena sesama muslim adalah bagaikan satu jasad. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan suatu cara yang ada di dunia, niscaya kelak pada hari kiamat Allah akan menyiksanya dengan cara seperti itu pula." Imam Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan mencekik lehernya, maka ia akan mencekik lehernya pula di neraka. Barang siapa yang bunuh diri dengan cara menusuk dirinya dengan benda tajam, maka di neraka dia akan menusuk dirinya pula dengan cara itu." Kemudian dalam hadis lainnya, riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka dengan besi yang tergenggam di tangannya itulah dia akan menikam perutnya dalam neraka jahanam secara terus-terusan, dan dia akan dikekalkan di dalamnya. Barang siapa membunuh dirinya dengan meminum racun, maka dia akan merasai racun itu dalam neraka jahanam secara terus-terusan, dan dia akan kekal di dalam neraka tersebut untuk selama-lamanya. Begitu juga, barang siapa membunuh dirinya dengan terjun dari puncak gunung, maka dia akan terjun ke dalam neraka jahanam secara terus-terusan untuk membunuh dirinya, dan dia akan dikekalkan dalam neraka tersebut untuk selama-lamanya." Pendengar yang budiman, sebagai seorang muslim, tentu kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dituntut untuk bersemangat untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat dan menjauhi dari hal-hal yang buruk, dan tak lupa selalu memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah. Jangan engkau lemah jika engkau tertimpa suatu musibah. Maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah, setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya ini dapat membuka pintu setan. Maka pendengar, inilah tanda bahwa Islam mengajarkan kita untuk tidak berputus asa. Karena semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan selalu baik. Boleh jadi apa yang tidak kita sukai itu malah yang terbaik untuk kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jika kita sebagai seorang muslim benar-benar mengimani takdir ini dengan benar, maka pasti kita akan memperoleh kebaikan yang teramat banyak. Seorang ulama yaitu Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan setiap yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki tidak akan terjadi. Pendengar yang budiman, badai pasti berlalu. Setiap ada kesulitan, pasti ada kebahagiaan. Setiap ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi dan jalan keluar. Kemudian hendaknya kita mencari sebab-sebab kebahagiaan dan jalan keluarnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insyirah ayat 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Mengenai keistimewaan ayat ini, maka para ulama mengatakan, kabarkanlah bahwa akan datang pada kalian kemudahan, karena satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Maka hendaknya kita yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kegagalan bukan akhir segalanya. Kegagalan merupakan awal untuk meraih sebuah kesuksesan. Kegagalan juga kesuksesan yang tertunda selama kita terus berusaha tanpa rasa putus asa. Pendengar yang budiman, orang-orang yang sukses dahulu dan saat ini banyak yang memulai dari kegagalan. Mereka segera bangkit dan meraih sukses. Ada yang dahulu susah belajar ilmu tata bahasa Arab, lantas karena memperhatikan semut yang berusaha bangkit terus memanjat tembok dan berhasil, termotivasilah sehingga akhirnya menjadi seorang ulama besar. Ada pula ulama yaitu Ibnu Hazm yang baru belajar Islam ketika umur 26 tahun, namun ia menjadi mumpuni dalam ilmu agama dalam kurun waktu 3 tahun. Begitu juga dalam hal dunia. Ada yang gagal, namun akhirnya malah meraih sukses yang besar. Ada yang gagal kuliahnya tidak berhasil atau tidak rampung. Lalu ia memulai berbisnis dan menjadi orang sukses, bahkan dikatakan terkaya. Ada pula yang terus mencoba-coba merancang suatu besi agar bisa diterbangkan, dan percobaannya terus gagal hingga pada kali ke-200 barulah ia berhasil membuat penemuan pesawat pertama kali. Jadi masing-masing kita harus siap menghadapi kegagalan, namun yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar mendamaikan antara pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih. Di antara cara yang bisa ditempuh untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih tersebut adalah menyeleksi apa yang diucapkan oleh masing-masing pihak dan kemudian menyampaikan kepada kedua belah pihak perkataan yang baik-baik saja dari seterunya. Sedangkan kata-kata yang tidak santun, komentar yang negatif, dan lontaran-lontaran kebencian hendaknya disembunyikan dan tidak disampaikan. Seseorang yang melakukan hal ini, maka ia terpuji, mendapat pahala

0: dan sama sekali tidak disifati sebagai seorang pendusta. Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Laisa al-kadzdzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khaira."
0: Bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan pihak yang berselisih dengan cara menyampaikan berita yang baik-baik saja atau mengucapkan yang baik-baik saja.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Prawi, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan sebagian wilayah Sumatera Utara berpotensi diguyur hujan pada Kamis 11 Juli 2026. Intensitas hujan yang terjadi bervariasi mulai dari ringan hingga lebat. Perkirawan BMKG wilayah 1 Putri Diana mengatakan, waspadai hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pesisir timur, pegunungan, lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis berupa banjir dan longsor. Pada Kamis pagi, sejumlah wilayah di Sumatera Utara berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan di antaranya Asahan, Labuhan Batu Utara, Tanjung Balai, Labuhan Batu dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat hampir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan dengan intensitas lebat disertai petir dapat terjadi di Serdang Bedagai, Simalungun, Batubara dan sekitarnya. Sementara pada malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu dan sekitarnya. Pada dini hari hujan ringan diprediksi mengguyur Serdang Bedagai, Langkat, Batubara, Gili Serdang, Labuhan Batu dan sekitarnya. Suhu udara rata-rata 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 73 hingga 93%. Angin berhembus dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 4 sampai 8 km per jam. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman metrotvnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rai FM. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
1: Toko aha makelek gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Ayo ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Warga Sidimpuan, yuk datang dan ramaikan acara Gebrak Pasar Wis Penghilang Noda di Pasar Panyabungan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Di acara Gebrak Pasar Wis, tentu banyak hadiahnya, banyak promonya, dan pastinya seru. Yuk sama-sama buktikan kehebatan Wis Penghilang Noda. Dengan Wis, noda hilang, warna baju kembali cemerlang. Ajak keluarga dan teman-temanmu, jangan sampai ketinggalan ya. Catat tempat dan waktunya, Pasar Panyabungan Sidimpuan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Mulai jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Wis Penghilang Noda, noda hilang, warna baju kembali cemerlang.

0: Sidin Puan. Number one
1: hit music station. Bu,
2: ya.
1: Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
2: Oh ya?
1: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
3: Hai semua. Sarah.
2: Wah, apa ini?
3: Ini dapat piala lagi tuh dari sekolah. Apa enggak ini piala apa?
4: Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Enggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
2: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
4: Iya, terus tadi itu pas aku final debat aku bisa ngalahin semua lawan. Dapat juara.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Astaghfirullah. Perbanyaklah istighfar, yaitu ucapan astaghfirullah, permohonan ampun untuk membersihkan jiwa dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beruntunglah orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Sesungguhnya istighfar itu membuka pintu-pintu keberkahan rizki dan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan masa depannya beristighfar sebanyak-banyaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marrah."
6: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sudah banyak kisah tokoh yang disajikan, tentu sudah banyak pula nilai kehidupan yang mampu kita teladani dari tokoh-tokoh yang dikisahkan. Ketekunan, kesabaran, keteladanan, keikhlasan, keberanian, kepemimpinan, dan nilai kehidupan lainnya. Lalu, siapakah yang akan dikisahkan kali ini?
2: Fasilitator selama ini kita sering mengadakan latihan, misalnya perang dengan gaya tempo guru, jadi gelar-gelar perang masa Islam, supaya jangan sampai kita kepaten obor dengan generasi yang dahulu.
1: Insan Edukasi, pada saat upacara garebek Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat diselenggarakan, prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat selalu mengiringi dan mengawal hajat dalem gunungan yang keluar dari keraton menuju ke Masjid Besar Kauman. Prajurit Keraton Yogyakarta itu terdiri bermacam bergodo atau pasukan dengan pakaian, senjata, dan instrumen yang berbeda satu sama lain sesuai bergodo masing-masing. Misalnya, bergodo Bugis, Mantri Jero, Patang Puluh, Daeng, dan lain-lain berbaris dengan gagah meskipun sebagian besar dari mereka telah berusia lanjut. Kehadiran prajurit keraton dalam berbagai acara selalu menarik perhatian, terutama bagi generasi sekarang. Pakaian, perlengkapan senjata, instrumen yang dimainkan, serta cara berbaris mereka masih dipertahankan seperti masa lalu. Dan pada saat ini, Manggolo Yudo atau pemimpin tertinggi prajurit Keraton Yogyakarta tersebut dijabat oleh Gusti Bandoro Pangeran Haryo Doktorandus Yudaningrat Magister Manajemen. Nah, Insan Edukasi, beliaulah tokoh kita kali ini, Gusti Bandoro Pangeran Haryo Yudaningrat yang akrab disapa Gusti Yudo, yang sekarang menjabat pengageng tepas keprajuritan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, serta di pemerintahan menjabat Kepala Bidang Seni dan Purbakala Dinas Kebudayaan Yogyakarta, serta memimpin organisasi Pordasi DIY juga PPDI, Persatuan Pendonor Darah Indonesia.

0: Insan edukasi, Gusti Yudo lahir di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 17 Januari 1958, merupakan putra ke-13 dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan Kanjeng Raden Ayu Hastungkara. Sulung Gusti Yudo adalah Gusti Bandoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo, sedangkan adik bungsu adalah Gusti Bandoro Raden Ayu Padma Kusumo. Pendidikan formal Gusti Yudo, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SMP dan SMA ditempuh di Yogyakarta. Setelah lulus SMA, Gusti Yudo melanjutkan pendidikannya di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Semarang. Mengapa Gusti Yudo melanjutkan pendidikan di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Semarang? Apakah karena perintah Ayahanda tercinta Sri Sultan Hamengkubuwono IX? Dan bagaimana pula pola pendidikan di keraton yang kemudian mengantar Gusti Yudo sebagai pengageng tepas keprajuritan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat?
1: Untuk masalah kebudayaan, ini memang seharusnya otoriter. Jadi kalau sudah A, ya A gitu. Jadi hanya apa, kita perlu membijaki sendiri kebijakan di kita. Kemudian untuk pendidikan formal itu kita bebas, dibebaskan oleh almarhum bapak maupun ibu, dipersilahkan untuk memilih apa yang dimau, termasuk mengadakan testing untuk maju ke universitas. Jadi fakultasnya dipersilahkan untuk memilih sendiri sesuai dengan keinginan, dan orang tua tidak begitu mengekang. Ya, saya kira kalau untuk masalah kepercayaan agama ya, dalam hal ini kemudian budaya, ini kita agak otoriter pada anak. Jadi untuk kesinambungan budaya dan beragama termasuk keimanan, kita tetap pegang teguh. Dari budaya termasuk adat, seni, ini kita mengacu pada adat leluhur dari Keraton Yogyakarta.
0: Agama, keimanan, dan budaya menjadi pondasi pola pendidikan yang diterima oleh Gusti Yudo dari ayah ibu tercinta. Dan pola pendidikan itu pula yang diterapkan Gusti Yudo bagi putri tunggalnya dengan mengikut sertakan kursus berbagai cabang seni tradisi dan mengundang guru les sebagai upaya menanamkan seni budaya keraton yang adiluhung kepada putri tercintanya itu. Witeng tresno mergo kulino, timbulnya rasa cinta karena terbiasa, adalah merupakan salah satu falsafah yang dianut beliau untuk memperkenalkan seni budaya yang adiluhung bagi putrinya. Sehingga, jika suatu saat mengenal budaya lain, ada filter yang mengekang hati nurani putrinya itu. Apa yang dilakukan Gusti Yudo, selain sebagai upaya melestarikan budaya keraton yang adiluhung, sekaligus sebagai bentuk rasa hormat kepada ayahanda Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang sekaligus sebagai tokoh idola Gusti Yudo. Mengapa beliau mengidolakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX? Tetap di 1251 kHz Radio Edukasi, kisah tokoh segera kembali.
2: Hey, Sidimpuan.

0: loyalitasnya kepada negara dan bangsa ini tidak, hampir tidak ada tandingannya bagi apapun untuk masyarakat yang menjadikan kita salah satu turunan beliau ini, bisa mungkin istilahnya harus bercermin pada beliau.
1: Insan edukasi rupanya itu pula yang mengilhami kepemimpinan Gusti Yudo di Tepas Keprajuritan Kraton Ngayogyakarta Hatinera.
0: Jadi kraton itu tidak mengenal pensiun. Jadi sampai mati itu kalau tidak ada kesalahan, tidak ada pensiun di kraton itu, di dalam. Walaupun gaji mereka itu kecil. Almarhum menganjurkan para pegawainya abdi dalam itu bisa nyambi di luar. Jadi nanti masuknya mulai pukul 10, nanti jam 1 sudah pulang. Jadi yang khusus yang kantoran itu ya. Kemudian yang caos itu mungkin ada yang satu minggu sekali masuk, kemudian ada yang 10 hari baru masuk keraton, gantian gitu. Itu ya juga sama, jadi dari jam 10 sampai jam 1 siang. Kemudian ada yang piket malam, yang caos khusus.
1: Itulah sebabnya sering kita menyaksikan bergoto prajurit keraton yang berusia lanjut masih tampil, karena tidak ada kata pensiun sebelum yang bersangkutan meninggal dunia atau mengundurkan diri. Meskipun begitu, telah banyak generasi muda yang dilatih menjadi calon prajurit keraton yang kelak menggantikan yang sudah tua. Lalu, latihan apa yang dilakukan?
0: Ya, kalau perang-perangan di keprajuritan, jadi gelar-gelar perang yang mungkin di negara lain tidak ada. Yang ada hanya di Jawa, kalau Solo sama Jogja saya kira hampir sama. Hanya mungkin kalau makanan ya masakannya yang beda. Prajurit keraton selama ini kita sering mengadakan latihan, misalnya perang dengan gaya tempo dulu, jadi gelar-gelar perang masa silam, untuk supaya jangan sampai kita kepaten obor dengan generasi yang dahulu.
1: Insan edukasi, selain menjabat pengageng Tepas Keprajuritan Kraton Ngayogyakarta Hatiningrat, dalam pemerintahan, Gusti Yudo menjabat sebagai Kepala Bidang Seni dan Purbakala Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Nah, bagaimana beliau merintis karir sebagai pegawai negeri? Kisah tokoh segera kembali.
2: Sidimpuan.

0: Insan Edukasi, bagaimana Gusti Yuto meniti karier di pemerintahan?
1: Lama saya bekerja sebagai pegawai negeri itu sudah 21 tahun. Capek 2A itu 40 ribu. Dari 8 juta terus 40 ribu. Nah, kaget-kaget itu ya. Di 7 baru bisa urep orang. Ya saya dari capek, kemudian jadi pegawai 2A. Setelah itu selama 4 tahun di Provinsi Jawa Tengah, pada waktu itu ada permintaan untuk ke daerah. Nah, saya ikut. Saya jatuh di Kota Madya, Magelang. Di sana saya 2 tahun bagian keserah. Kemudian karena saya sudah menikah, terus minta pindah di Jogja. Itu pada waktu itu kita tinggal sudah sampai 11 bulan baru bisa masuk di Provinsi DIY. Kemudian dari situ saya sudah menduduki angkat 2B karena penyesuaian dari APDN itu. Nah, dulu juga seperti staf biasa itu mengantar surat ya, kita tetap kami lakukan. Jadi tidak tumeh anak gubernur, mantan gubernur dan sebagainya, ya tetap tunduk pada aturan yang ada dan juga ketugasan. Kemudian ada kesempatan saya mengajukan belajar untuk S1-nya di swasta, di Universitas Widya Mataram. 2 tahun saya selesaikan. Setelah berapa tahun lagi kami juga mengajukan untuk sekolah lagi di S2. 1,5 tahun kami lebih, 1,5 tahun lebih kita selesaikan di MM STIE Mitra Indonesia, kelas sore sampai malam.
0: Insan Edukasi, meskipun Gusti Yuto putra raja, putra seorang gubernur, dan putra seorang wakil presiden, namun di dalam memasuki jajaran pemerintahan sebagai pegawai negeri sipil, beliau tetap mengikuti proses dari bawah. Diawali dengan golongan 2A dengan ijazah SMA. Sungguh pribadi yang mengagumkan. Lalu, bagaimana beliau memandang kehidupan ini?
1: Sebaiknya itu, kalau jadi manusia, namanya senang ya, jangan kebablasan. Kalau susah ya, jangan kebablasan. Jadi, supaya kita itu hidup dengan rasa yang tenang dalam menghadapi segala hal. Nah, kalau tenang itu harus pakai pengalaman, kemudian tantangan itu ya kita hadapi dengan sebaik mungkin. Jangan bisa gusuh, jangan sampai terus ada tantangan, terus malah kita nyabu apa harus. Kalau kita minum minuman keras atau nyabu atau apa ekstasi itu terus hilang dewe, hilangnya sekejap ya, nanti kembali lagi dalam hal yang sama.
0: Sebuah nasihat yang baik bagi insan edukasi. Hidup penuh perjuangan, tantangan harus kita hadapi dengan ketenangan jiwa. Lalu, apa pendapat beliau tentang situasi dewasa ini di era globalisasi?
1: Untuk kita dalam negara yang dalam klasifikasi carut marutnya keadaan seperti sekarang ini, memang yang terang jumlah penduduknya itu lebih banyak sekarang ini. Nah, kemudian akhirnya persaingan itu tidak bisa kita hindari, termasuk era globalisasi ini yang mempengaruhi kita semua. Ini kita kembali ke kita semula, yaitu sebagai umat beragama yang patuh pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian patuh pada hukum, kemudian juga adat istiadat yang ada, termasuk kita harus berpegang pada mental disiplin yang kuat.

0: Mengagumi seseorang berarti berkeinginan menjadi sama dengan yang dikagumi itu. Seperti Gusti Yudo mengagumi dan mengidolakan ayahandanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Gusti Yudo pun berusaha meneladan ayahandanya. Tanggung jawab terhadap diri pribadi, keluarga, ataupun masyarakat, dan loyalitas pada bangsa dan negara. Insan Edukasi, sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih berharga dari 1000 nasihat.
1: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Dan Rau inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara mengelontarkan anggaran sebesar 1,1 triliun tahun ini guna percepatan program hasil terbaik cepat atau PHTC. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekda Prov Sumatera Utara, Faisal Arifin Nasution, mengatakan alokasi anggaran ini dilaksanakan oleh 9 organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Utara bersama perangkat daerah pendamping melalui 141 kegiatan. Beliau menjelaskan pembangunan Sumatera Utara masih tahap awal pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Didominasikan kegiatan fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut beliau, terdapat beberapa program PHTC belum memasuki tahap realisasi, sedangkan program PHTC telah berjalan sesuai tahapan, yakni provinsi sudah direalisasikan dan Jaskop telah memasuki tahap survei pengadaan solar dryer dome. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan komoditas saat panen melimpah guna menjaga kestabilan harga, sehingga petani cabai tidak mengalami kerugian akibat anjloknya harga di pasaran. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105 Raw FM.

0: Rekan Rao pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat. Misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain, memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling, hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah bagian alami dari perjalanan tubuh kita. Tetap rawat kulit, jaga hidrasi, dan tetap percaya diri. Itu dia informasi sekilas mengenai stretch mark. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.
1: Hey, Sidimpuan.

0: filosof besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi, jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

0: Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Hey, Sidimpuan.

0: Rekan Rao, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering. Oatmeal cocok untuk kulit sensitif. Alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker pabrikan memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheetmax untuk hidrasi, Climax untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Hey, Si Limpuan.

0: Sidimpur.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Prawi, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan sebagian wilayah Sumatera Utara berpotensi diguyur hujan pada Kamis 11 Juli 2026. Intensitas hujan yang terjadi bervariasi mulai dari ringan hingga lebat. Perkirawan BMKG wilayah 1 Putri Diana mengatakan, waspadai hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pesisir timur, pegunungan, lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis berupa banjir dan longsor. Pada Kamis pagi, sejumlah wilayah di Sumatera Utara berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan di antaranya Asahan, Labuhan Batu Utara, Tanjung Balai, Labuhan Batu dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat hampir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan dengan intensitas lebat disertai petir dapat terjadi di Serdang Bedagai, Simalungun, Batubara dan sekitarnya. Sementara pada malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu dan sekitarnya. Pada dini hari hujan ringan diprediksi mengguyur Serdang Bedagai, Langkat, Batubara, Gili Serdang, Labuhan Batu dan sekitarnya. Suhu udara rata-rata 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 73 hingga 93%. Angin berhembus dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 4 sampai 8 km per jam. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman metrotvnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rai FM. Saya Lia, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Rekan Rao, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM, yaitu fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik, coba fokus mengatur napas dan gerakan perlahan jari tangan atau jari kaki sampai tubuh kembali normal. Jadi rekan Rao, mulai sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting, jaga pola tidur, kurangi begadang, dan pastikan tubuh cukup istirahat. Itu dia informasi singkat mengenai ketindihan. Semoga informasi ini bermanfaat.

Rekan Raw, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara. Pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Raw, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya, hanya di 105.

Kerau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Raw FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Raw FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: مَخْرَجَا.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: أَجْرًا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

dapatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

0: yusra.
1: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: dzikran.
1: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
0: Dzaqat wa bala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra.
1: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Himbauan kepada seluruh rekan Roy FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

0: kontrak. Mana mungkin, Neng?
1: Abis, abang janjinya yang bukan-bukan.
0: Duh, kan ini demi cinta.
1: Kalau abang bener cintrang sama Neng, bulan madunya gak usah jauh-jauh.
0: Lah, maunya gimana?
1: Yang deket aja, di Jakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Keluargaku sekalian yang terhimpun di dalam Pertagas Pertamina Gas, kita mengawali dengan bermohon kepada Allah semoga siapapun yang berada di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, semoga senantiasa dijaga, diberkahi dan dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang bertugas di luar kota. Tadi saya dengar info juga Pak Direktur sedang di Semarang. Semoga giatnya dimudahkan oleh Allah dan semoga diberikan keberkahan. Ada satu bagian yang penting, amanat Nabi di hadis Muslim pada satu sifat kepemimpinan, bahwa di antara sifat pemimpin dan yang dipimpin itu harus selalu membangun kekompakan dengan nilai cinta dan doa. Ini yang sering dilupakan. Nabi pernah menyampaikan, dan penyampaian ini, hadis ini didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam satu kalimat yang singkat, padat tapi mengikat. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan ia pun mencintai kalian. Nah, membangun cinta itu salah satu jembatannya dengan doa. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan saat Anda memulai pekerjaan, itu bukan hanya untuk pribadi, lancarkan pekerjaan saya, tapi juga sehatkan pimpinan saya. Pimpinan mendoakan sehatkan anggota saya, sehingga semua itu melahirkan sifat harmoni yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam bertugas. Nah, izinkan saya mengawali dengan itu dulu, karena itu di antara sunnah yang seringkali terlupakan. Sehingga bekerja itu lebih banyak dilakukan dengan tekanan menyelesaikan tugas dibandingkan dengan rasa cinta untuk bisa memberikan nilai ibadah di dalamnya. Yang kedua, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini tidak cukup dengan amin. Kita harus tahu dulu standar penerimaan itu seperti apa. Dan yang kedua, kenapa harus sholat? Ini poin pokoknya. Mengapa sih umat Islam itu cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam, lalu berbuat baik? Kenapa mesti ada sholat? Kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya? Dan jumlah rakaatnya pun diatur sedemikian rupa sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan sholat. Dan dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat sampai-sampai dalam hadis Muslim nomor hadis 397. Demikian di Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757 oleh sahabat Abu Hurairah. Sanadnya tersambung kepada Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi, seorang yang sholat di samping Nabi tapi bermasalah sholatnya. Lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali peristiwa itu, hingga beliau berkata, ya Rasulullah, au kama qala, alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini melahirkan satu pertanyaan kritis, ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah mengapa kita menunaikan ibadah sholat. Baik, teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat padat, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mohon izin, kajian kita akan lebih fokus kepada inti materi sehingga manfaatnya lebih banyak kita dapatkan. Sholat, satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama, dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar, ya, dalam nanti kalau kita mau komparasikan atau kita riset, itu ciri pokoknya ada 4. Satu, ada aspek namanya aspek keyakinan, ya, tauhid atau akidah. Gak mungkin kan beragama kalau gak yakin.
Ya, karena itu pasal 29 ayat kedua itu mengandung nilai keyakinan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu. Ya, jadi enggak mungkin kita bisa menghasilkan nilai kepercayaan dan ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Atau bahasa kitanya disebut dengan iman. Ya, iman itu nanti juga dipaku dalam setiap nilai kebangsaan di konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling membahagiakan. Jadi mau jadi pegawai apapun itu syarat, ya, salah satu syarat yang melekatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan? Ya, ya, kemarin saya di BPK, BPK itu ada 11 bab Romawi, 40 pasal. Ya, di bab yang keempat pasal 13 tentang pemberhentian dan pengangkatan itu ada 11 poin. A sampai K. Di poin B yang keduanya, syarat menjadi bagian dari anggota BPK itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, itu kalau kita baca dari poin menimbang, ada 4, di poin B-nya saja sudah ada iman. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan, ya, nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, secara singkat, satu, agama dianggap benar kalau ada doktrin keimanan, ada akidah, ada tauhidnya. Yang kedua, ada ibadahnya. Ya, sebagai pembuktian kita beriman, buktinya apa? Ya kan? Saya beriman kepada Tuhan, kita tetapkan misalnya Allah. Apa pembuktian keberimanan kita kepada Allah? Ya, kan pembuktiannya itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap. Sikap itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Alhamdulillah. Ya, sungguh aku tegaskan bahwa akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ketika Anda mempertuhankan aku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Karena itu namanya Allah punya dua arti. Satu yang dipertuhankan, kan? Ilahun wahid. Yang kedua, yang disembah. Ya, jadi yang dipertuhankan dan disembah. Oke. Tiga. Yang ketiga, harus punya unsur praktikal atau implementatif dalam interaksi kehidupan. Ya, jadi bukan cuma nyembah Tuhan, bimbingan kehidupannya apa? Implementasi dari ibadah itu. Ya, ciri umat beragama itu kan bukan hanya sekedar saya yakin, beriman, saya ibadah. Terus bukti ibadah itu dibawa dalam berinteraksi hariannya seperti apa wujudnya. Ya, makanya ketika dulu orang itu jujur, orang itu bangga dengan kejujurannya bukan sebagai orang jujur, tapi sebagai muslim. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda jujur? Karena saya muslim. Ketika ada seorang penggembala di Sahara yang sangat gersang, diuji oleh Umar bin Khattab, ingin diambil kambingnya, kan kisahnya viral kan? Baik ya? Oh, tapi ini bukan punya saya. Bilang aja pada Tuan Anda, kalau kambingnya hilang satu dimakan serigala, lantas di mana Allah? Jawaban itu yang menggetarkan kepada jiwa. Jadi kebenaran yang diungkap dengan sikap kejujuran itu implementasi nilai beragama. Nah, jadi praktek ibadah ada di muamalah. Oke, satu akidah, akidah dibuktikan lewat ibadah, ibadah diimplementasikan dalam muamalah. Itulah sebabnya nanti seluruh bagian tubuh kita ketika digunakan untuk bersifat dan bersikap, itu ada tuntunan iman di dalamnya. Oke, misal saya tanya begini ya, Ini mukadimah ya, kita belum mulai ini. Saya tanya gini, apa fungsi mata? Tuh kan, sudah keliru kan? Nah, kalau hanya melihat, hewan juga melihat. Ya, coba kambing melihat, ya kan? Elang melihat. Lalu apa bedanya fungsi mata kita dengan mata hewan? Ternyata ketika kita meriset ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi tubuh kita, itu rata-rata dibuka dengan iman dulu. Quran surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, ya Muhammad, katakan, viralkan pada pria-pria yang menyatakan dirinya telah beriman. Yaghuddu min absarihim, gunakan pandangannya itu yang dibimbing oleh imannya untuk melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jadi kalau menurut imannya tak baik, gak boleh dilihat. Karena itu ketika Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimat itu dari lisan turun ke hati,
Itu jadi cahaya ke bagian tubuh kita. Makanya ketika Anda melihat, itu ada cara pandang tertentu yang dibimbing iman. Standarnya beda dengan tanpa iman. Kalau nggak ada iman, semua mungkin terlihat. Tapi ketika ada iman, hati kecil Anda akan bicara, ini nggak baik. Palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman, itu namanya ghaddul basar. Okay? Perempuan juga begitu, setara. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan pada setiap perempuan yang menyatakan dia beriman, maka gunakan pandangan itu dengan bimbingan imannya. Ketika tak baik menurut imannya, palingkan. Anda lihat kajian di YouTube, terus ada iklan kan? Terus menurut standar iman gak bagus, itu otomatis akan gak suka itu. Ya, pasti dipalingkan. Ya. Anda kalau naik pesawat ya, tugas keluar tuh, pertagas tugas keluar. Kalau pramugari lagi demo tuh yang dilihat pramugarinya apa demonya dulu. Nah, iman itu akan bekerja di situ tuh. Ya, palingkan tuh. Nah, sama dari mata turun ke jangan langsung ke hati aja, ke lisan dulu kan? Ya, ke mulut kan? Itu mulut tuh ketika digunakan fungsinya, imannya disebut dulu. Ya, Quran surah 49 ayat 11 misalnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum. Ayat 12-nya la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman. Kalau pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, itu kalimatnya diksinya singkat, padat, mencakup semua tanpa sekat. Oke, jadi kalau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, beda strata duniawi, itu semua tercakup di dalamnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Kalau masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela merendahkan orang, untuk bergibah membuat hoax. Didetilkan oleh Nabi kalimatnya jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun, nah dari alladzina ketika dirinci pakai man. Ya, man itu bentuk tunggal, ya personal, tapi maknanya general. Jadi kalau Anda, saya, kita baca ayat atau hadis ada man, posisikan Nabi sedang bicara ke kita. Ya, hei Adi Hidayat, posisikan Nabi bilang gitu tuh. Kalau engkau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, tak mampu engkau diam. Jadi cukuplah suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan dibanding mawaddah. Hati-hati ya, Mbak, walaupun namanya sakinah enggak ada ini enggak akan datang tuh ketenangan tuh, ya. Ada yang tahu enggak rahasianya kenapa sakinah duluan dibanding mawaddah? Ya, 5 juta. Ya, waktu habis karena padat sekali. Maddah jamaknya mawaddah, rasa kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi kalau rumah tangga itu ingin cenderung pada kebahagiaan, boleh berbagi dengan materi. Ya, istri cemberut, Anda datang dengan senyuman, sayang, kenapa? Ya, ini emas 2 kilo, nah itu pasti sehat lagi tuh. Ya, itu mawaddah. Tapi maaf, walaupun Anda mapan bekerja, harta cukup melimpah, ruah, tapi tidak ada ketenangan di rumah tangga, tidak ada sakinah. Maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Itulah sebabnya kenapa di Quran sakinah lebih dulu dibandingkan dengan mawaddah. Saya tanya ibu deh, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. <Okay. tuh> Saya paham itu. Saya paham, suami juga sepakat semua ya. Artinya apa? Kita gak bisa menghilangkan unsur ketenangan. Oke, okay, itu hanya pembuktian argumentatif ya. Supaya kajiannya lebih kepada argumen. Jadi ada akidah terkorelasi dengan ibadah, implementasinya di aspek muamalah. Nah, nanti cara bermuamalahnya diatur lewat akhlak namanya. Bagaimana bermuamalah yang baik? Kan Anda, maaf ya, berekspresi kepada pimpinan dengan kawan kan berbeda. Oke, okay, kepada orang tua dengan anak kan lain. Nah, yang mengatur interaksi kita sehingga terjalin harmoni yang baik itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, 4 poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memastikan 4 ini bisa optimal kita lakukan dalam kehidupan, bonusnya yang kelima, selalu meningkatkan inovasi sehingga selalu mendapatkan hal baru dalam kehidupan. 5 ini digabungkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. 1.
Okay, wa yuzakkikum, dua, akhlak, wa yuallimukumul kitaba, tiga, wal hikmah, empat, lima, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kelima-limanya ini digambarkanlah dalam bentuk ibadah yang melatih kita sebagai pondasi awal menuju dan memantapkan lima hal ini, yaitu sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat yang pokok dilakukan lima waktu dalam sehari untuk mewujudkan lima hal ini dalam kehidupan, dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan lima aspek ini dalam prakteknya hanya sholat. Hanya sholat. Oke, mari kita detilkan, kita rinci, dan di sini kita akan mulai kajian kita. Yang tadi mukadimah ya. Baik, kita punya 30 menit. Wah, padat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, sholat adalah perwujudan iman seorang hamba. Karena itulah kalimat sholat pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, itu letaknya setelah kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Orang-orang yang telah menyatakan beriman dan konsisten menjaga imannya. Beda alladzina amanu dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Tapi kalau dia komitmen dan konsisten terus menjaga imannya sampai saat dia berpulang pada Tuhannya, maka berubah nanti bentuknya kalau di bahasa Arab jadi mudhari'. Kalau di bahasa Inggris kan itu punya tiga arti. Present, continuous, and future. Jadi kalaupun sekarang terus berlangsung sampai masa depan pun saya tetap akan beriman. Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang lima itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya sholat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, maaf, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat. Dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat, beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu, wilayahnya enggak seluas cakupan sekarang. Okay. Kalau diilustrasikan area sekitaran Masjid Nabawi sekarang, itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan, ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan enggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Maka penduduk panik pada saat itu. Status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sedang gak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Karena engkau mengerjakan sholat itu dengan imanmu, maka Allah gak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan, lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal enggak masuk misalnya. Oke. Kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya. Maka dengan keyakinan, dengan iman itu, menghadaplah ke arah yang kita yakini. Maka berlakulah Al-Baqarah 115. Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke. Nah, pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, maka Nabi mengatakan, Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarku shalah. Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan sholat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf, saya terlalu cepat gak? Enggak ya, baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di sholat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan, usia sekian, dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan, ya orang tuanya sholat, bentangkan sejadah. Kalau bisa, kalau anak sudah mulai suka tuh kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan, saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu, dia senang tuh ikutin. Kita enggak minta sholat, dia datang sendiri. Ya, nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik, diajak ke masjid kalau yang laki-laki. Demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya. Tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance. Ya, TK sudah manasik gitu. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. Ya, pada sholatnya. Mengerjakan sholat maka sah status imannya. Tidak menunaikan sholat maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, ibadah. Kita lanjut ya. Sholat adalah bagian pokok terpenting dari ibadah. Nah, di sini kita akan mulai membuka sedikit rahasia terkait dengan aspek ibadah ini. Teman-teman sekalian, ternyata sholat ini ketika oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran, dalam konteks penunaian ibadah, bukan berarti hanya mengkoneksikan atau mengkorelasikan hubungannya dengan iman saja, bukan. Karena saya beriman, saya buktikan ibadah nyembah Allah lewat sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan akulah Allah, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, kalau anda telah menyatakan beriman padaku, buktikan keberimananmu dengan menyembah saya dalam ibadah. Bentuknya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis sholata. Tunaikan sholat sebagai bukti ibadah itu li zikri, sebagai zikir kepadaku. Jadi korelasi antara ibadah dengan iman sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang ibadahnya tersendiri ketika ditunaikan, apa manfaat dari ibadah itu? Mengapa mesti ada 5 waktu dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita? Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah, inilah indahnya di dalam Islam, dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah, diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset, silahkan. Ada enggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya tuh diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia, setiap orang bisa buat itu. Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Nah, kalau sudah paham, mari kita rincikan turunan tentang sholat ini. Kita mulai satu-satu teman-teman sekalian dari waktu sholat. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui, waktu sholat ada 5. Tapi yang sering kita dapati dari yang 5 ini, tidak semua orang mengetahui tentang makna dari nama dan pembagian di waktu ini. Yuk kita mulai rincikan. Sholat yang pertama namanya apa? Gak usah khawatir, menang gak dapat hadiah kalau benar. Salah juga keterlaluan. Oke, satu, subuh. Dia satu-satunya nama sholat yang punya 2 nama ya. Subuh dan fajar. Oke, Pak Fajar, Pak Waktu sholat. 2, zuhur. 3, asar. 4, maghrib. 5, isya. Oke, rumus hitungannya 24, 4, 3, 4. Oke, rumus bilangannya 24, 4, 3, 4. Kalau mau tanya nomor koneksi dengan Allah, 24, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Oke, pertanyaannya, apa artinya nama itu? Selama ini jangan-jangan kita hanya tahu namanya tapi tidak memahami maknanya. Itu poinnya. Oke, sekarang mari kita mulai. Izin saya tidak
punya kemampuan untuk menuliskan, ya, karena memang saat ini terbatas, tapi kalau diperkenankan bisa kita coba uraikan sedikit. Baik. Ya, bismillah, jazakallahu khair. Mohon fokus baik-baik karena waktunya tinggal 21 menit lagi. Izin saya pastikan dulu ya supaya terlihat dengan baik. Ibu kelihatan di sana? Ah, bagus. Saya kira tuh hanya di Sumbawa Barat. Ternyata di Pertagas pun perempuan-perempuannya imannya luar biasa. Maksudnya belum saya tulis sudah kelihatan. Imannya luar biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. 5 waktu sholat. Kita mulai dari 1 dulu. Subuh, teman-teman saya turunkan dulu ya. Izinkan saya tulis pakai bahasa Arab dulu supaya gampang. 1, dia punya 2 nama, yang ke Arab ya, kalau yang gini angka Hindi, Anda yang di admin di komputer pasti tahu. Ada Fajr. Kata subuh ditemukan di Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat 18, kalau keliru tolong diingatkan. Was-subhi idza tanaffas, Quran surah 81 ayat 18. Gak usah di ilmu utak-atik ya. Oh ini kenapa 81 kalau dibalik 18? Itu cocok logi. Abaikan aja itu ya. Fajar agak banyak di Quran. Terkait dengan nama sholatnya ada di Quran surah ke-17 di ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Yuk kita mulai ke maknanya dulu. Ingat rumusnya ya. Rumusnya ini selalu begini rumusnya. Aqidah selalu punya korelasi dengan ibadah. Ibadah selalu punya korelasi dengan muamalah, interaksi harian kita. Muamalah hiasannya adalah akhlak. Nah, barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada 2 kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat. Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya fil akhirati. Oke, ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya. Dari akidah kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah salat. Apa hubungan salat dengan aktivitas harian kita? Subuh asalnya terkolerasi dengan kata asbah. Oke? Okay? Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Baik, orang Arab tuh kalau bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya ukhti? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kabar kesehatan. Beda dengan kaifa haluk, beda. Ya, itu bertanya.

Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh. Mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam, dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft, di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan. Kan adzan gak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar, kebetulan flatnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak gitu, udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuma beda hampir 1 menit. Tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya, ini kan gak mungkin kalau kuasa Allah tuh gak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah sekarang yang ingin saya katakan adalah alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisab tuh gak teratur? Gak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan, lalu menunaikan sholat, diajarkanlah oleh Allah, setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas. Planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim, beriman, tapi gak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4 atau 7:30 ke 5:30, 8 jam kerja. Oke, berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. Evaluasi yang telah berlalu di malam hari, evaluasinya menyeluruh sampai ke zikirnya. Dicatat nih, ya aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh? Dari 5. Oke, misalnya dari 5 itu cuma 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1. Ya. Yang kedua, secara intelektual sudah berapa bacaan yang dibaca saat ini? Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada enggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan, 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran ditembuskan ke hati. Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor. Boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Saya di Timur Tengah disebut Syekh. Di sini dipanggil Kiai, dipanggil Ustadz. Pulang ke rumah anak saya gak kenal itu semua. Anak saya gak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar. Lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil, Kiai. Dia ingin ayahnya. Dia ingin ayahnya. Oke. Kenapa enggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu? Karena kita kurang perhatian. Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam, dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa. Lihat satu-satu. Minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita gak bisa tidur. Karena gak tahu nanti ketemu lagi gak di akhirat tuh. Ya, itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama tuh untuk diri kita, ketaatan pada Allah. Untuk diri kita sebagai anak pada orang tua. Sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya. Demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَانْصَبْ. Direncanakan lagi yang berikutnya, besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu tidurnya enak. Karena gak ada beban, damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya. Jadi gak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat maaf terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Gara-gara kamu nih, ya, kapan istirahatnya? Ya. Nah ketika Anda, saya, kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan. Minta kelancaran, minta

0: pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu. Supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya, persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Teman-teman boleh riset deh hadis-hadis tentang sholatnya sahabat dan kaitannya dengan syuruk dan pekerjaan. Rata-rata memulai dari masjid. Mereka tungguin, evaluasi, begitu siap, syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah, tapi ini diantara kita aja ya. Anda boleh lakukan, berangkat ke masjid itu dengan baik. Terus minta misalnya, ya Allah, kau perintahkan aku untuk berikhtiar, sekarang aku lakukan. Kau perintahkan aku untuk perencanakan, sekarang aku ikhtiarkan. Mohon lindungi, mudahkan, dan berikan bimbingan terbaik untuk mendapatkan hal yang wajar, halal, baik, dan kau ridhoi. Anda berangkat. Pulang. Sebelum nyampe rumah, mampir dulu ke masjid. Masjid terdekat dari rumah aja. Sholat 2 rakaat, situ. Ya, sholatnya bisa sholat wudu, tahiyatul masjid, dan sebagainya. Setelah itu pulang. Doa dulu habis sholat. Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan. Sekarang aku memohon rizki darimu seperti apa yang telah engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar ini belum cukup menurunkan rizki darimu, maka mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti berikhtiar. Oke? Okay? Silahkan Anda pulang dengan suasana itu ke rumah. Dan lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti terasa bedanya. Gak ada kesan yang lain pada jiwa. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor. Bukan aura jalan yang macet, tapi ada ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan. Kalau teman-teman mau pakai sunnah sahabat ini dalam dunia pekerjaan dan Anda lakukan, coba sehari ini saja. Rasanya pasti beda. Ya, ini bagian pertama. Nah, ketika kita ingin datang menghadap Allah dan mulai membawa rencana kita, kan perlu isyaratnya kan kapan dimulai. Gak bisa tiba-tiba saya bangun jam 3 langsung sholat subuh, kan tidak begitu. Ya kan? Mesti ada satu sinyal dulu. Yang dari sinyal itu ada feedback pada diri kita untuk merespon, gitu kan? Nah, pancaran respon atas sesuatu yang memancar akibat satu hal yang terjadi. Kalau di gaya itu kan, kalau ada gaya gerak, gaya dorong kan? Ya, kalau nggak salah F1 sama dengan F2 kan? Nah, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Geraknya dikit, bunyinya kecil kan? Kencang bunyinya, kencang. Terus ada F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, gitu kan? Semakin banyak gaya semakin tertekan. Nah, respon yang muncul ketika ada satu misalnya gaya, tapi responnya sifatnya materi sifatnya. Ya misal, kalau Anda mau mengebor air, kan? Kemudian keluar terpancar tuh dari bawah itu keluar misalnya air. Nah itu namanya infajar. Infajar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 60. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. Nabi Musa, Musa kata Allah itu kaummu 12 suku minta mata air. Dan gak tanggung setiap sukunya minta satu, katanya supaya gak rebutan. Maka Allah firmankan, pukulkan tongkatmu yang kayu. Lihat diksinya detail sekali. Pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu, maka batu itu akan terbelah dan mengeluarkan pancaran 12 mata air. Tongkat kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur. Karena Musa seorang nabi, gitu kan? Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, maka keluar 12 air mata. Gitu kan? Nah ini, infajar. Kalau respon yang keluar itu respon buruk. Misal, dalam nafsu, kan suka ada trigger ya, yang memancing respon, terus nafsu keluar kan? Ya, apa saja itu? Lihat gambar yang gak bagus, nafsu keluar, gitu kan? Lihat sendal bagus, nafsu keluar, macam-macam ya. Nah itu fujur namanya. Fujur. Hurufnya masih sama, cuma bentuknya berbeda. Fa, jimnya masih ada waw, ada ra-nya. Fujur. Quran surah 91 di ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur tembus ke nafas, nafas memerintahkan yang buruk. Yang buruk disebut su, nafas ketemu su jadi nafsu. Makanya nama lain fujur itu nafsu. Dalilnya Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Ya, la'ammaratun bis-su'i illa ma rahimah rabbi. Oke, nafas ketemu So, teruskan. Tapi kalau pancarannya pada sifat yang baik. Oke? Okay? Membelah sesuatu yang gelap menjadi baik, terbuka, memancarkan respon panggilan yang baik, maka berubah katanya menjadi fajar. Oke? Okay? Matahari diperintahkan oleh Allah, diperintahkan membelah kegelapan malam. Keluarlah sinar pertamanya, disebutlah fajar. Kenapa? Karena ada respon kebaikan keluar darinya. Baik, perhatikan baik-baik. Quran surah kedua, ayat 187. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Itu untuk matahari. Kita lagi tidur enak-enak, sudah nyiapin rencana malam-malam. Tiba-tiba ada panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tandanya hati kita mengkonfirmasi iman kita dalam diri kita. Cepat, sudah adzan. Pernah begitu? Nah, konfirmasi itulah dalam bahasa lain yang disebut dengan fajar namanya. Datang. Jadi waktunya matahari membelah disebut dengan fajar. Konfirmasinya pun disebut dengan apa? Fajar. Ya, jadi bersamaan waktunya dengan dua hal itu. Datanglah panggilan. Itu yang dimaksud Quran. Hubungan iman dengan konfirmasinya sampai ke sholatnya ada di Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna iman. Alladzina idza dzukirallahu adzan wajilat qulubuhum iman. Jadi begitu ciri iman itu ada dalam jiwa, dipanggil lewat adzan, kan? Allahu akbar, Allahu akbar, langsung merespon, ya Allah, sudah adzan. Walaupun setelah adzan ada lagi getaran, baru adzan, belum qomat gitu kan? Nah, misal ya. Nah, tapi inilah fajar. Jadi maksudnya rencana Anda ini agak jarang dibahas ya. Mohon maaf, ilmu ini agak jarang. Jadi jangan Anda bilang saya bid'ah, bukan. Ya, bukunya ada, referensinya ada. Cuman karena jarang dikaji, jangan sampai kekurangan pengetahuan menghukumi yang tahu jadi salah gitu. Ini poinnya. Jadi saya kalau bahas satu masalah itu bukunya saya kumpulkan. Tafsir awal sampai akhir yang ada apa, buku-buku tentang sholat apa, baru kita keluarkan. Jadi bagian topik-topik tertentu yang dibahas. Problemnya ketika membahas tentang ibadah cuman dua. Satu tentang bacaan, doanya apa. Yang kedua tentang gerakan, bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga jarang dibahas, hikmahnya apa. Padahal rumus dalam ibadah itu dalam fikih tiga-tiga mesti dipakai. Ini Quran surah kedua ayat berapa? Ayat 129. Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alihim ayatika. Ini wa yu'allimuhumul kitabah. Ini wal hikmah ini. Barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, ini. Wa yuzakkikum, dan di 151 Al-Baqarah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ini bukan ilmu yang baru, bukan, belum tahu saja. Jadi selama ini yang kita kerjakan jangan sampai terbatas pada ritualnya saja untuk mencukupkan ini. Hubungan ritual dengan ini apa gitu. Ya, jadi subuh ini mengkonfirmasi bahwa ada satu keteraturan dalam kegiatan kita. Ya, alhamdulillah. Dua, siang. Oke, setelah subuh fajar salat apa? Zuhur. Oke, saya tanya pada Anda, zuhur itu artinya apa? Sudah, cukup katakan wallahu a'lam. Waktunya terbatas ya. Nah, sahabat ditanya enggak tahu wallahu a'lam. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan. Zuhur. Waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, teman-teman, kalau kita jeli, ini kan sholat dikerjakan di siang hari kan? Siang itu bahasa Arabnya nahar. Naharun itu siang. Tapi kenapa sholatnya zuhur? Kok enggak sholat nahar gitu? Ya, lohor, ini paksain tuh. Zuhur, lohor. Ya. Terus, sore, biar nyambung cepat. Sore, bahasa Arabnya kan masa. Masa al-khir, selamat sore. Kenapa kok sholatnya asar? Kok sholatnya namanya asar? Oke? Okay. Maghrib, isya. Isya kan malam kan? Kenapa enggak lail? Lail itu kan malam. Kalau ada yang istimewa di malamnya, itu lailah namanya. Makanya ketika turun Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Karena malamnya istimewa. Beda, lail dengan lailah itu beda. Lail itu waktu malam, lailah ada yang istimewa di malam itu. Ya, jamaknya lail, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Ya. Zuhur artinya jelas, terang. Ada idhar, dibaca dengan jelas, terang. Gak boleh dengung. Man amana. Itu kan? Ya, min husni harus jelas. Ya, ada a jelas. Zuhur kenapa disebut zuhur? Untuk evaluasi kegiatan kita dari setengah hari sudah jelas belum hasilnya. Ini Anda punya rencana di sini, evaluasi di siang. Jelas enggak hasilnya? pekerjaan Anda yang sekarang diamanahkan dari pagi jam 7 sampai sekarang, evaluasi dulu. Dicek, jangan cuma ditinggalkan. Oke, saya sedang kerjain, tinggalin dulu sholat. Bukan begitu. Ketika akan sholat, Anda cek dulu. Dari ke siang itu tengah hari, bagaimana hasilnya? Ada yang perlu disempurnakan enggak? Ya, ketika ide-idenya mulai mentok, ada yang belum selesai, datang dulu sholat. Tenang lagi. Saat tenang itulah dirumuskan kembali pelan-pelan. Kan lumayan dari jam 12 sampai jam 1. Diisi dengan baik, dilihat. Itu baru dunia ini. Kan kita ngejar ini juga. Karena nanti ayat 200-nya, ada yang cuma ngejar ini. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau enggak hafal diam aja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Paham kan? Dan di antara manusia ada yang fokusnya hanya dunia yang dikejar, sehingga gak kebagian akhiratnya. Padahal dia tahu dia mau pulang. Yang lebih aneh lagi, pengen pulang surganya Firdaus dekat dengan Nabi, tapi tiap hari dikerjakan dunia. Dunia lagi, berangkat gelap, pulang gelap, terus meninggal gelap juga. Ini kan repot. Nah, maka mesti investasi kan. Anda kalau tugas keluar kan, apalagi keluar negeri, kan hukumnya beda. Bekalnya pun tidak sama. Anda tugas ke Amerika, mata uangnya sudah beda, hukumnya sudah beda. Terus pengen pindah ke alam barzah, pengen hukumnya sama dengan dunia, mustahil. Ya, makanya dimensinya beda, keadaannya tidak sama, baju yang dipakai kan beda, barang-barangnya nggak sama. Makanya disebut telah meninggal dunia, meninggalkan semua yang melekat pada dunia, pindah ke alam lain, persiapan menuju titik akhir yang tidak ada ujungnya lagi, nggak ada pembuka lagi. Jadi sudah ujung begini, nggak ada ruang lagi yang lain. Itu akhirat namanya. Makanya di sini cuma dua pilihannya. Kalau enggak ke surga, ke... Nah, itu. Ya. Apa investasi yang ada di sini? Maka siang itu dicek dulu. Pekerjaan jadi ibadah enggak? Tadi niatin ibadah enggak waktu berangkat dari rumah? Kan? Waktu ngetik, waktu ngerjain di kantor, jadi ibadah enggak? Kalau ibadah, Anda enggak mungkin berbuat kriminal. Anda enggak mungkin berbuat maksiat. Enggak mungkin nipu, enggak mungkin nyogok. Enggak mungkin korupsi. Kan lagi ibadah. Enggak mungkin curang. Kan lagi ibadah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Anda itu mengerjakan segala hal sebagai ibadah, merasa diawasi Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalaupun Anda merasa enggak melihatnya, Anda yakin Anda dilihat. Itulah kerja pakai iman, maka ini di bawah akidahnya. Jangan ditinggalkan. Nah, inilah yang selama ini kita butuhkan. Ya. Inilah yang melahirkan nilai etik, makanya adanya dalam jiwa. Takwa itu kan dalam jiwa, melahirkan etos. Etos mendorong kepada logos, logos melahirkan patos, kepantasan dalam bekerja. Jadi Anda sekuat apapun ilmunya, kalau enggak punya etos, itu rusak. Jadi tidak cukup akal sehat, jiwa yang sehat itu lebih penting. Banyak orang akalnya, saya ingat, akal itu tidak memberikan perintah. Dia hanya merumuskan satu instruksi dalam jiwa supaya mudah dilakukan dan dieksekusi oleh fisik. Jadi akal yang sehat itu seberapa pandai ilmunya, seberapa cepat mengeksekusi perbuatan. Tapi kalau yang dieksekusi itu dari perintah nafsunya, masalah. Habis saja waktunya tuh. Ya. Ini gimana ini? Tolong jawab loh. Nah, teman-teman, karena sudah habis waktu jam 1, kita baru zuhur ini. Nah, yang paling menarik itu, gini, yang paling menarik. Kalau ada orang belum sadar sampai zuhur tentang akibat kehidupan ini, maka muncullah asar. Apa asar itu? Kenapa mesti disebut dengan asar? Dan apa manfaat istimewanya asar kepada jiwa kita? Itu di kesempatan lain kita akan bahas. Teman-teman, waktunya sudah habis. Ya, saya menghargai Anda, kan tidak boleh juga saya ngajarkan tapi mengambil yang sesuatu yang tidak tepat. Ya, kita buktikan keimanan kita dengan mengerjakan amanah pekerjaan di tempatnya dengan baik, waktu digunakan dengan baik. Kita saling mendoakan supaya semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, lain kesempatan kita berjumpa kembali untuk melanjutkan apa yang telah kita bahas hari ini. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal mu'akhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami memujimu seperti Engkau mengajarkan kami untuk memuji dan bersyukur atas segala nikmat-Mu, seperti Engkau bimbing kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Anugerahkan kami kemampuan untuk terus bersalawat pada Rasulullah, sehingga dengan itu kami mendapatkan kemampuan yang baik untuk meneladani kemuliaan beliau dalam beraktivitas kehidupan. Rabbana la tada'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan tempat ini dan kajian ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang menghadiri kajian ini membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang diliputi oleh kesulitan, maka mudahkan, ringankan, dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasr minallah fatun qarib. Basyiril mu'minin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kami langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: 5 bukti seorang muslim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim sejati, tentunya kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah atau teladan dalam segala aspek kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok multi talent yang banyak sekali keutamaan serta kelebihan yang tidak ada pada pribadi hebat dimanapun di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang wajib bagi seorang muslim. Bahkan harus melebihi kecintaan dia kepada keluarganya, hartanya, bahkan dirinya sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in." Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap umat manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, pendengar yang berbahagia, adapun bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali macamnya. Apa saja bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diaplikasikan dalam kehidupan kita? Inilah Cakrawala Islam mengupas 5 bukti seorang muslim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnahnya dan mengikuti setiap ajarannya, serta menjauhi segala perkara yang baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah mentaati Allah. Allah taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pendengar, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan dan keistimewaan serta memberikan kebahagiaan tersendiri. Karena dengan melakukan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mempunyai kesempatan yang besar untuk bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Lalu bukti yang kedua, yaitu berkeinginan kuat untuk berkumpul dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Nah, bagi seorang muslim, generasi sahabat terkhusus, mereka senantiasa bertemu dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, umat-umat akhir zaman tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, kita harus yakin bahwa setiap umat Islam akan bertemu kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa agar bisa bersama dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Lalu yang ketiga, Bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak solawat yang kita ucapkan. Tentunya solawat di sini adalah solawat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, barang siapa yang bersolawat atasku sekali, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ya, maksud dari Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat 10 kali adalah Allah senantiasa memberikan rahmatnya dan keberkahan kepada siapa saja yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bukti cinta yang keempat adalah dengan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga membenci siapa saja yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai para sahabatnya, maka kita pun wajib mencintai para sahabatnya seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat lainnya radhiyallahu anhum jami'a, termasuk para istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya seorang muslim mencintai mereka pula. Bukan seperti orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka membenci kepada sebagian sahabat, bahkan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak segan-segan mencela dan mencaci maki para sahabat. Termasuk mereka mencela dan mencaci maki istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah mengikuti dan selalu berusaha meneladani akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak dipungkiri bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Beliau merupakan teladan dalam segala hal. Beliau teladan untuk para ayah supaya menyayangi anak-anaknya. Beliau teladan untuk para suami untuk mencintai dan juga berbuat baik kepada istri. Teladan dalam hal pemimpin negara. Teladan sebagai panglima perang, sebagai pedagang, dan sebagai tuan bagi para pelayan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Qalam ayat ke-4. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, pendengar, inilah 5 bukti cinta seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita praktekkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita semua, dan semoga kita pun dikumpulkan di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di surga. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.
3: Cakrawala Islam.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rauh 105 FM, Your Lifestyle.